0: Tunggu, kayak u mesti terangkan ni, kalau orang sebut kiat lah rokau, mana kita ini pun kau mana tar sahwe apa hari rokau bungo, kayak apa no, bishin nukza kung mana hingga kayak, orang kau mana nukza ku langsono, kayak apun bagai langso jehto, je pus ceng je ulang mar nama ni rahor mana, a jaga je, jah jaga orang mana bagai, jeta orang mana, bawa hari orang korok mana kostong, sorry bawa hari, kayak kusu naik. Kowe, ane abu bahaya no sal tu sal ni ya. Kau kebang mak kedu sal ramai kusung nae. Kita jara akak payah nae. Kau akak ni lagi thiro kisah tong mano. Pung kowe, kau kulum. Abu bo kulum bo san sarik enggak kaya, sarik enggak kaya lumsum saw kulum anti payah nae. Kita horoh enggak kaya, horoh enggak kaya kolom tu. Jengkin tu, ane no jara roh enggak asuk kolom tu. Kau horoh ke mana asuk kolom tu? Pung kowe yang kaya. Kau bahaya yang kaya horoh. Kolom tu yang kunai, gete kesian ke mai mai cai mai yang nai, pan kere yang nai, engkau jinip pasang ni je ozon, ozon, apa orang ini komen nai, apa hairok engta, gete apa bade bade apa bisik bang, engkau romkan engkau kagel proksanai, apa hai bang nai, apa hairok engkau kai, jeng apa rum engkau kai, oh mau amti deng kenai ni wan sukta jeng je nai engkau nai rok kai, nai rok engkau kai, mau amti rok panang kenai ni apa rum kai wan su, engkau taka hai no kucuk maruk engkau hai no engkau jatunin kucuk kong Orang kongo, kau ikut dah apa na? Tak kucungan lagi, aku akan lagi tiap orang hari itu nak kaya. Kau berun lagi amti berun kaya apa kaya? Wan suk zau.
1: Kau oje TV no na joka bukno na.
0: TV no na.
1: Joka henta.
0: Joka heno.
1: Abu ni mana? Karon. Ma botam ni bagai am heng nak lay. Oje TV tangi borok manjak.
0: TV bisi umung mana kaya ceng. Tapi abu je borok bisi ungkorok dur bol. Mana pan kiri bolte. Cini bu sago kaisa ungkotong. Tapi mana ni abu jeter ceng immune system ni abu. Cini bu sago tak jadi kuno yang roh habka. Kaya aje cini bu sago jah tong nae mana bo tam kai bah jah yang roh habka kaya abu no solai ye abu no nostro kairo. Kaya kon cibi tapi ungu orang ka, soalnya ini nostro kayu, kan? Aje nostro kayu ni mana? Jadi na dur bolong tongma jora, kan? Wahai jora ro, tapi tangga kaya TV ni je yang, abang ini bersama wahab mana, abang bersama wahab mana? Boleh. Kita hepe na, jadi si panikria dur bolong tongma jora, ujar soalnya ini nostro kayu ni, abang nostro kayu cuma malia, apa orang kaya ruk nukzakta, boleh. Kaya,
1: contoh saya mana TV koraksa, kamera, manjaksa, kebang mana borong borong ni, kau kena kena wajung. Ama hai kusuk Hai juk ni kan arah kita tongdi maksud tuh di, ama hari ini saja go. Hingga angke TV to kaisa abosung, jadi noje common hingga angke je Simon mana hingga angke kusuk mana ni orang ni sung Simonu. Piapa jung tino jaga go kusuk mana karibu baksa ke tamu baksa ba background rogo baksa ni ba tini sung kena kaiko skin rogo totra rogo langno karibu kebang ma jaga rogo nuci ni manja gimana? Hingga belanya wala masih jadi ni TV bemar background rogo manja kanga sung bahagia Simon ay abro busung. Teruk kenal ini, mungkin tabuk angsuran mu semua ke OTB bemar, borong ni sago sora solo.
0: Solo, kaisa solo. Tapi ani untung kakai, ni ni bapa solo mana? Kebahaya ke solo kakai, tapi TV yang kakai tu aku suknai, hai suknai, abro hai yang nai. Kau jaga kusuk pro, kusuk kamera na an mukawai jatuh jeng makul baikin tulang kanugia. Kusuk pro kakai, muzai nak bani bisin tay, an bukuk tay, tapi ayong ongkor ka. Gaya yang jangan korban yang nak baru rumkoi thangka, nak baru thangka. Karena nak baru nengai nengai tesisya lang membay, nafik agai, abah nin bapak agai solos neta tengkoi, abah hai.
1: Piala tajin sama nengkang ke, jini bersama je fight kene yang, oje immunity system jadi kaham ke baksa abah udah soloi man.
0: Abah no, abah je soloman ke bupur solo hengai aruk engkai abah proses solo. Engkai tabuk ab mungko yang an bersama habka, engkai habu nosos keringe tan rum engkong liya. Engkau atawan bagai ruk tu bupro aja bimar buprong ba. Tapi awal jatuhin kaisan kotong tak ayong. Kain ni tong kakai, apa kini tu langkah rogeng ya. Rogeng ya apa tong pano. Kini jauhnya 100 tang thangka, 200 tang thangka.
1: Ayong hari kau muda.
0: Ayong jauhnya kebang, apa rasa kini tu rogeng gayu. Kita ni naro tangan.